0: Apakah kebenaran diinterpretasikan? Memang mengherankan bagaimana orang bisa membengkokkan fakta dan melencengkan kebenaran sehingga terlihat jauh berbeda dari yang sebenarnya. Intinya, itulah efek dari perspektif yang bengkok, yang menyangkal keterlibatan dan tanggung jawab seseorang dan tidak mengakui bahwa yang terjadi adalah salah. Menginterpretasikan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh sejarawan waktu ia menghilangkan peristiwa tertentu dan mengarang peristiwa lain sesuai tujuan pribadinya. Menginterpretasikan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh seorang suami saat berbohong kepada istrinya, menyembunyikan fakta bahwa ia mampir untuk minum-minum dengan sekretarisnya sebelum pulang kantor. Menginterpretasikan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh para politisi yang memandang ke kamera dan menyangkal bahwa mereka tahu tentang sebuah kejadian, padahal mereka berbohong dan pada akhirnya fakta-faktanya membuktikan kebohongan mereka. Meskipun menginterpretasikan kebenaran bukanlah hal baru, Adam melakukannya di Taman Eden. Kini hal ini telah menjadi kebiasaan. Ada beberapa cara kebenaran bisa dibengkokkan atau diinterpretasikan, jika Anda lebih suka istilah ini. Salah satunya adalah dengan sengaja menutupi fakta, sehingga membuat situasinya terlihat jauh berbeda dari yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah menambahkan informasi yang tidak faktual atau konsisten dengan karakter seseorang atau sebuah situasi. Memang, Oliver Stone, produser film biografi Richard Nixon, boleh tidak secara persis menampilkan percakapan yang menjembatani peristiwa-peristiwa bersejarah. Namun, sesuai pendapat keluarga Nixon, dengan sengaja menjelek-jelekkan seseorang atau membengkokkan catatan sejarah, itu adalah hal yang jauh berbeda. Sebuah survei menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan standar kejujuran di zaman ini. Proporsi ini adalah yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak heran, sinisme semakin berkembang dalam masyarakat sekarang, yaitu perasaan bahwa semuanya adalah relatif dan Anda tidak bisa yakin bahwa Anda mendapatkan fakta yang sebenarnya dari sebuah kejadian, tak peduli siapapun yang melaporkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan publik, orang menuntut lebih lagi dalam kehidupan pribadi kita. Sifat yang jauh paling dihargai dalam hubungan pribadi adalah kejujuran, baik dengan istri, suami, atau sahabat. Di atas semuanya, yang diharapkan adalah kejujuran. Bagaimana pandangan Allah terhadap penginterpretasian kebenaran? Sama dengan pandangannya atas jawaban Adam di Taman Eden dengan celaan. Sesuatu yang tidak benar pasti adalah kebohongan. Jika motif Anda tidak baik, berarti Anda sengaja bertujuan membuat seseorang atau sesuatu dilihat berbeda dari apa yang Anda ketahui. Masalahnya sekarang adalah bahwa orang-orang begitu sering membengkokkan kebenaran sehingga hal itu menjadi kebiasaan. Lalu kita menciptakan kata-kata yang menyenangkan seperti misinformasi untuk memperhalus fakta bahwa telah terjadi kebohongan yang disengaja. Kebenaran dibentuk dari kejujuran. Dan saat kita menganggap bahwa kita tidak bisa lagi saling mempercayai, kita menarik diri, menutup diri, dan hidup dalam keraguan dan sinisme. Orang yang terus terang dan jujur kadang-kadang memang menjengkelkan, tapi orang itu membawa kesegaran. Anda tahu Anda akan mendapatkan hal yang sebenarnya dan tidak akan pernah ragu akan pendirian orang itu. Dan ketika saya membawa mobil saya ke bengkel dan diberitahu, mobil Anda perlu perbaikan besar, saya merasa aman karena saya tahu montir itu akan mengatakan hal yang sama seandainya saya adalah ibunya sekalipun.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Petra FM.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di

0: ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi. Kita sekarang sudah masuk di pukul 7 lebih 23 menit dan kita juga sudah masuk di tanggal 2 Oktober tahun 2026, sahabat Petra. Semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati awal bulan ini dengan gembira karena besar setia Tuhan yang sudah kita rasakan, seperti yang tadi diputar lagunya. Besar setia Tuhan itu menggambarkan bagaimana kegembiraan kita ketika kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Sahabat Petra, seringkali anugerah Tuhan itu begitu banyak dalam kehidupan kita, tetapi mungkin karena kesibukan yang luar biasa, karena pikiran yang begitu banyak, perasaan yang mungkin begitu penuh gitu ya, sehingga seringkali kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan itu tidak bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Di tengah banyak pergumulan, di tengah banyak hal yang harus kita kejar, seringkali hal ini terlewat, sahabat Petra. Karena itu, kami berharap sahabat Petra juga punya waktu untuk menenangkan diri, untuk bisa orang Jawa bilang lerem gitu ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Memang pagi hari ini sepertinya buru-buru sekali ya, dengan banyak hal yang mungkin Anda harus ngantar anak atau cucu sekolah, harus tiba di tempat kerja tepat waktu, ya. Banyak hal yang harus Anda pikirkan, tetapi sekali lagi, jangan lupakan untuk mengingat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bisa hidup dalam kesegaran dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita dengan segala tantangan yang akan kita hadapi, sahabat Petra. Nah, sahabat Petra, di tengah kesibukan kita dan juga di tengah banyak hal yang harus kita kejar, ada satu kabar gembira dari Mana Kampus, sahabat Petra. Mana Kampus mengadakan promo belanja luar biasa murah periode tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober. Jadi hari ini sampai dengan besok Minggu, sahabat Petra. Sahabat Petra bisa menuju ke Mana Kampus terdekat untuk mendapatkan item-item barang yang luar biasa murah dijual di sana, sahabat Petra. Seperti misalnya minyak goreng Roast Brand yang refill 2 liter, sahabat Petra, biasanya 42 ribuan menjadi 40 ribuan, sahabat Petra. Ada beras ladang pangan 5 kilo. Ini harga spesial 74.500, sahabat Petra. Ada juga ABC sambal ekstra pedas, ya, biasanya 14 ribuan menjadi 11 ribuan. Lalu ada gude cappuccino yang biasa 21 ribuan menjadi 20 ribuan. Ada mie sedap, ayam bawang soto, ya, dan juga ayam goreng. Itu biasanya dijual 13 ribuan. Ini yang big pack, yang sahabat Petra, ya, menjadi 11.900-an. Ada juga gift body wash punch, ya, itu biasanya dijual 15.600-an menjadi 13.100-an, sahabat Petra. Juga ada pasta gigi Ciptaden yang biasa 11 ribuan menjadi 9 ribuan. Ada juga Rinso Quick Wash atau sabun cuci Rinso yang biasa dijual 15.400-an menjadi 13.800-an. Lalu ada Sunlight isi ulang yang biasanya 8.700-an menjadi 8.200-an, sahabat Petra. Tentu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan harga yang luar biasa murah untuk kebutuhan bulanan kita barangkali, atau mungkin Anda yang mau kulaan untuk warung atau toko Anda, Anda bisa juga menuju ke Mana Kampus terdekat. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Ada satu lagu dari Martin Sunardi, Kau Layak.
1: Siapa namanya paling berkuasa dalam kehidupan kita?

0: לכבוד יסוס רב.
1: פטרה אבן.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Pengasuh Pintar. Sahabat Petra, sosok Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Namun, dari beberapa kisah yang dicatat Alkitab, kita mengerti bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua yang sangat baik. Itu sebabnya Allah Bapa menyerahkan Yesus ke dalam asuhan mereka. Yusuf adalah kepala keluarga yang memperhatikan kebutuhan rohani Yesus. Sebab itu, tiap-tiap tahun, Yusuf dan Maria mengajak Yesus pergi ke Yerusalem untuk melakukan ibadah pada hari raya keagamaan. Tak heran, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sahabat Petra, jika ingin melahirkan anak-anak ilahi, maka kita sendirilah yang mengasuh anak-anak kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sayangnya, banyak orang tua mulai menyerahkan anak-anaknya ke tangan asuhan pihak lain. Beberapa dekade yang lalu, anak-anak diserahkan ke tangan pembantu atau babysitter. Zaman mulai berubah, maka yang mengasuh anak-anak tidak lagi pembantu atau babysitter, melainkan perangkat kecil nan canggih yang disebut gadget. Pengasuh bernama gadget ini lebih hebat dan lebih pintar daripada babysitter paling berpengalaman sekalipun. Anak kecil yang menangis keras dan rewel tiba-tiba langsung diam ketika disodori gadget. Anak kecil yang tidak betah kalau harus duduk berlama-lama kini tidak pernah bosan karena kehadiran smartphone. Jangankan remaja, balita bahkan batita pun sudah punya gadgetnya masing-masing. Sahabat Petra, pengasuh yang satu ini tidak hanya pintar tapi juga tidak kenal lelah. Sepanjang sahabat Petra bisa membayar gajinya yang berupa kuota data atau jaringan internet. Apakah baik jika membiarkan anak kita diasuh oleh gadget? Jelas tidak. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semua informasi tanpa filter akan diserap anak-anak kita. Bahkan tidak peduli apakah informasi itu bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun. Jika kita terus-menerus membiarkan anak kita diasuh oleh gadget, bisakah kita bayangkan seperti apa jadinya anak kita? Membiarkan gadget mengasuh anak memang mempermudah, tapi itu pilihan yang tidak bijaksana. Mari kita kembali ke cara tradisional yang tidak akan pernah tergantikan. Orang tualah yang harus mengasuh anak. Mengasuh anak adalah tugas orang tua yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain termasuk gadget. Lukas 2 ayat 52 berkata, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra.

0: Selamanya kau mulia, sahabat Petra, membawa kita di pukul 7 lebih 55 menit. Gambaran sebuah lagu bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia, yang layak untuk kita ingat dan juga kita sembah. Khususnya sepanjang hari ini, sahabat Petra, dan semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam perenungan-perenungan maupun dalam inspirasi-inspirasi yang sahabat Petra dapat ketika Anda hidup hari ini, sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Bu Sidrayu, Bu Widya, Pak Herianto, Pak Hari, dan sahabat Petra yang lain yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Terima kasih karena request lagu Anda sudah mewarnai pagi hari ini, sahabat Petra. Dan sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama, tentu saja dengan berkat baru dari Tuhan. Semoga sahabat Petra hari ini dipenuhi dengan sukacita, karunia, dan berkat besar dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pernikahan bahagia adalah sebuah pilihan khususnya dari seorang laki-laki yang adalah suami. Mengapa? Karena yang menentukan kebahagiaan sebuah keluarga prioritasnya ada pada pria sebagai kepala. Seorang pria akan menjadi suami yang bijak apabila ia memilih pilihan yang membuat keluarganya bahagia. Apakah itu? Suami harus ditempatkan sebagai kepala keluarga yang harus dihormati. Jangan sampai ada seorang istri tidak menghargai suaminya. Jadi, suami harus mengambil perannya sebagai pemimpin dalam keluarga. Jangan sampai istri yang mengambil peran itu karena akan menjadi masalah yang besar dan membuat rumah tangga Anda tidak bahagia. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab kepada keluarganya. Tindakan ini diwujudkan dalam mengasihi istri apa adanya dan rela untuk berkorban. Tindakan suami untuk mengasihi istrinya dilakukan tanpa harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh istri kepadanya. Suami harus menjadi tempat yang aman bagi istrinya. Jika seorang suami menjadi pemimpin yang memberikan rasa aman terhadap istrinya, maka rumah tangga yang dibangun akan terus bahagia. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi,
4: bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kekayaan sejati.

0: Seharusnya kamu gembira, karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau, kata si pemuda dengan kesal. Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit? Tidak mau, jawab pemuda. Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek? Tidak mau. Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan? Tidak mau. Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang. Tidak mau. Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini. Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Suk dan Senjiao, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat. Tetapi, zisi sufa, sulian palia. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. "Zisi sufa, sulian palio." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan Senjiao, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花 kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. "Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat?" Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, "Ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit." Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. "Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua?" "Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi," kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, "Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi." "Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja," kata si sakit. "Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat." Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wirasuta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: Insur, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota

0: FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin mengajak untuk kita membuka lebih dahulu dalam 1 Yohanes fase yang ketiga. Surat 1 Yohanes, surat itu ada di belakang, Injil ada di depan, ya. Injil Yohanes itu di depan, kalau surat Yohanes itu di belakang. Mendekati wahyu, ya, saudara. 1 Yohanes fase yang ketiga, para kekasih, ayat 21 dan ayat 22. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Para kekasih, dalam ayat 22 disebutkan, ya saudara, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Saudara, ini adalah sensor yang paling sensitif. Sensor yang paling sensitif, yaitu hati kita. Saudara, kalau kita peka terhadap sensor ini, Tuhan memberikan suara di dalam hati saya. Suatu sensor untuk mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Sedang, kalau kita memperhatikan dan kita menghargai sensor ini, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk menghadap hadirat Tuhan, baik ketika kita masih hidup, apalagi ketika kita sudah mati, kita pasti ketemu dengan Dia. Amin. Kenapa? Karena kita sesuai sensor kita. Beberapa hari yang lalu saya keluar kota, saudara, dan saya tidak sadar, tetapi saya mengantuk. Tiba-tiba saya mengalami microsleep. Microsleep itu hanya 1-2 detik, memejamkan mata, tertidur. Tiba-tiba mobil saya ngerem sendiri. Saya terkejut. Saya hampir menabrak mobil di depan saya, tetapi dia meremkan. Saudara bisa bayangkan, hanya 1, 2, atau 3 detik, tetapi itu mengancam jiwa saya. Saudara, tetapi sensor radar dari mobil saya menghentikannya. Saudara, ketika sudah berhenti, saudara, baru saya sadar, baru saya makler. Betul apa salah? Baru saya nyadar, sudah, bahwa saya hampir menabrak mobil di depan. Saudara, saya beritahu kepada saudara, seseorang tanpa sensor kekudusan, dia sudah berulang kali menghadapi maut di dalam hidupnya, sampai maut yang terakhir, sampai kematian yang terakhir, yaitu di dalam neraka. Seseorang harus memiliki sensor. Supaya apa? Supaya dia bisa diselamatkan. Apa yang barusan kita baca tadi? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, nah itu sensor. Tuduhan hati saya kepada saya. Mulut seringkali menuduh pada orang lain. Entah benar, entah tidak. Entah fakta, entah omong kosong. Tetapi kalau hati saya, dia tidak bicara tentang orang lain, dia menuduh kepada saya. Ini sensor yang paling sensitif. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, hati saudara harus diperhalus. Kita harus mengizinkan Roh Kudus kembali mengurapi hidup kita, supaya sensor ilahi bekerja. Saya yakinkan saudara, kalau sensor itu bekerja, kita akan diamankan oleh Dia. Saudara, menurut urutan-urutan teknologinya, sebelum mobil ini mengerem mendadak, saudara, dia sudah mengeluarkan alarm, baik dalam bentuk gambar di muka saya di dashboard, saudara, maupun juga pada kaca spion kiri dan kanan sudah keluar peringatan, dan juga ada suara pip pip. Tetapi kelihatannya saya makler, dan itu sebab saudara sekarang tindakannya adalah mengeremkan buat saya. Tindakan selanjutnya harusnya adalah dia akan meminggirkan sendiri itu mobil ke pinggir untuk istirahat, berhenti. Tapi begitu saya setelah makler, kemudian saya bisa jalan lagi. Saudara yang kekasih, seringkali hidup kita sedemikian itu, bukan? Tuhan ingin supaya kita menyadari betapa rapuhnya, betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya hidup saya dan hidup saudara. Pada bagian seri yang pertama ini saya akan tutup dengan permohonan kita meminta supaya dia memberikan urapan Roh Kudus-Nya, supaya hidup kita selalu nyadar. Jangan sampai hidup ini maklum. Harus selalu nyadar bahwa kita harus siap dan kita akan dipermuliakan oleh dia semasa kita masih hidup. Seperti apapun negatif kita orang, seperti apapun mustahil dan tidak mungkinnya saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu perkara yang besar menyangkut hidup saudara menjadi perhatian dan pemikiran Allah. Tanpa hentinya memikirkan saya, merencanakan saya, memikirkan saudara, merencanakan saudara. Dan saya ingin supaya semua saudara menyadari betapa besar rencana Allah itu. Kalau saya sampai kehilangan karena saya tidak bisa hidup benar dan kudus di hadapannya, saudara, itu nasib yang celaka sekali di dalam hidup saya. Itu sebab semua orang harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hamba membutuhkan Engkau. Biarlah sensor itu Kau berikan kepada hamba. Tadi saya katakan no dan yes. Katakan no dan yes. Apa no-nya? Tuduhan hati. Sudah. Itu no-nya. Sudah. Jangan sampai hati ini menuduh kita. Kalau hatimu tidak menuduh kamu, nah ini. Sudah. Kita harus tidak boleh ada tuduhan di dalam hati kita. Saya katakan itu sensor radar yang paling sensitif. Kemudian apa yesnya? Keberanian hati. Katakan keberanian hati saya menghadap hadirat Bapa harus yes. Tuduhan di hati saya harus no. Amin. Itu sebab hidup kudus adalah no. No apa? No tuduhan hati. Hidup kudus adalah yes. Yes apa? Apa? Keberanian hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Itulah hidup kudus. Saya dan saudara menyadari betapa Tuhan itu sudah memberikan perlengkapan semua sekitar kita sebaik mungkin yang Dia bisa ciptakan buat kita. Maka kita harus bersyukur kepada-Nya. Kalau tidak, saudara, rencana Tuhan, rancangan damai sejahteranya enggak bakal terjadi pada saya seumur hidup saya sampai saya mati. Tidak ada pilihan yang lain. Sebab seorang anak Tuhan, dia harus memiliki dalam hidupnya dua hal ini. No. No untuk apa? Tuduhan hati. Harus memiliki yes. Yes untuk apa? Keberanian hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Inilah orang yang hidup kudus. Dan saya yakinkan Anda adalah satu pilihan saja. Aku harus hidup benar. Aku harus yes. Aku harus yes dan aku harus no juga. Aku harus no dan aku harus yes juga. Saya dan saudara bisa demikian. Maka apa yang akan kita dapatkan, saudara? Kalau kita no tuduhan, kita no, tidak ada tuduhan hati. Karena dengan tuduhan hati kita bisa masuk neraka. Katakan, dengan tuduhan di hati saya bisa masuk neraka. Dengan yes di dalam hidup saya bisa masuk ke sorga. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
0: Terima kasih, Petra FM.

Memegas di hati sahabat Petra, di awal acara Gita Prima siang hari ini 105,7 Petra FM Yogyakarta. Sekali lagi menjumpai sahabat Petra di siang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Harapannya tentu saja terus sehat sahabat Petra, lancar semuanya dari hari ke hari termasuk sampai hari ini. Dan besok sudah hari Sabtu, artinya sudah seminggu kesannya ya. Tapi untuk Oktobernya baru 2 atau 3 hari ini, di awal Oktober 2026. Gita Prima sampai jam 2 nanti sahabat Petra. Pokoknya selalu sehat dan tentu saja semuanya bisa dilalui dengan baik. Yang lagi sakit segera sembuh, yang sudah sembuh terus dijaga, yang sehat terus juga ya pokoknya dijaga, baik secara fisik, secara mental maupun secara psikologis. Sampai jam 2 nanti sahabat Petra di Gita Prima menemani sahabat Petra semuanya yang terus melakukan segala sesuatunya. Selamat pecinta musik, pecinta sepak bola Indonesia. Ada sesuatu yang bisa kita bahas nanti. Hebat ya, paling tidak semangatnya. Dan tentu saja Gita Prima, kita menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits, yang pernah disuka beberapa waktu yang lalu. Yang request ke 0856 0202 4567. Kita dengarkan lagunya Gang Pegangsaan sahabat Petra. Lagu ini juga hits banget dan menjadi sebuah lagu yang mempunyai ciri khas pop. Istilahnya apa ya, mungkin pop kreatif gitu.

0: Sahabat Betra yang mau request silakan, masih banyak waktu sampai jam 2 nanti. Satu jam kita optimalkan untuk mendengarkan lagu-lagu yang enak siang hari ini. Sahabat Betra, sebuah informasi atau hal-hal yang lagi seru di sekitar kita, Sahabat Betra, baru-baru ini atau saat-saat ini saya baru aja buka media sosial. Ternyata yang seru ada dua kejadian paling tidak yang saya tahu. Yang pertama tentang reshuffle, soal politik. Tentu saja banyak komentar ya, ada yang mendukung, ada yang oh ini juga strategi gitu. Ada yang macam-macam juga, wah kok naik gitu. Di reshuffle kok dipindah. Nah, ada macam-macam gitu. Itu menjadi salah satu bagian yang seru di media sosial dan media mainstream. Yang kedua, selain masalah reshuffle, yang lagi seru adalah masalah sepak bola. Piala FIFA Asia ASEAN ya 2026 yang dilaksanakan kemarin. Seru bukan hanya skornya, Sahabat Betra, nanti juga kita bahas soal skor, tapi ternyata banyak, sekali lagi, sepak bola banyak angle, banyak kejadian-kejadian yang buat kita harus banyak belajar kalau diimplementasikan di dunia nyata. Ya, kita sering mendengar kata prank gitu, di prank. Seolah-olah ditipu gitu, tapi ditipu sebuah kenyataan ya. Di media sosial seru, sahabat Petra, di mana kita tahu antara Indonesia dan Bangladesh menang, Indonesia 9 gitu. Kalau enggak salah 2 ya Bangladesh. Terus satu lagi penentu yang mengarah atau siapa yang berhak maju ke final adalah antara Singapura dan Malaysia. Dan yang menjadi seru adalah ketika yang akan maju final, yang jelas Thailand sudah menyiapkan dirinya untuk mencari lawan gitu. Nah, lawannya adalah dari Indonesia atau dari Malaysia gitu. Dan dari situasi yang ada, ternyata yang bisa menentukan adalah dalam kasus kemarin itu, situasi yang ada adalah gede-gedean skor gitu. Selisih skor karena penilainya begitu. Yang seru di media sosial, Sahabat Petra, istilah prank, di-prank gitu. Ternyata Indonesia tanpa sengaja ngeprank Malaysia, Sahabat Petra. Ya, di detik-detik injury time gitu, di mana Malaysia setelah menyudahi dengan 6-0 dengan Singapura, ya, mereka berbahagia gitu, banyak yang sudah bersyukur, banyak yang terus bangga gitu. Sementara di Indonesia masih terus beberapa menit di injury time. Nah, di injury time itu ternyata Indonesia bisa ngagulkan 2 paling enggak, sehingga selisihnya menjadi lebih besar Indonesia. Makanya yang berhak adalah Indonesia. Nah, itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita, Sahabat Petra. Sebelum semuanya pasti, kayaknya kita nggak boleh buru-buru. Makanya orang tua kita dulu atau para senior kita selalu mengatakan, dipastikan dulu, kalau mau marah dipastikan dulu. Kalau mau memutuskan sesuatu, semuanya dipastikan dulu ya. Jangan sampai ke prank karena sesuatu yang memang belum pasti, belum pada titik akhirnya gitu. Dan ini kayaknya terjadi di teman-teman Malaysia yang kayaknya sudah terlanjur, tanda petik, merasa mau masuk final. Padahal Indonesia sama Bangladesh belum selesai. Seru, Sahabat Petra. Jadi benar kata-kata dulu politikus. Seorang tokoh yang mengatakan ojo ke susu itu kadang-kadang benar juga.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

Sahabat Metra, sebuah lagu dari Titi DJ dengan kepastian. Nah, makanya semuanya dipastikan dulu, Sahabat Metra, baru bergerak gitu. Dan diantaranya, mungkin kita juga kadang-kadang melakukan hal sama karena kemrungsung gitu, sehingga melakukan sesuatu yang belum pasti ya, karena emosi. yang sering biasanya nuduh gitu. belum ada bukti sudah nuduh gitu. Dan benar, sepak bola mengajari semua hal, Sahabat Petra. Saya tahu Sahabat Petra sudah memperhatikan hasil semalam ya. Tentu saja kita bangga Indonesia, walaupun pemainnya memang pemain yang ya Indonesia gitu. Ya, menang gitu, artinya kita tunggu hari Senin, kalau nggak salah finalnya Senin ya, melawan Thailand. Banyak yang komentar kalau mainnya seperti tadi malam dengan semangat yang begitu, kayaknya bisa menang gitu. Mudah-mudahan, harapannya kan gitu-gitu. Dan tentu saja dari sepak bola semalam juga ada hal yang menarik dari peristiwa tersebut, yaitu kayaknya kalau kita semua di pada posisi tertentu ya, misalnya posisi kepepet gitu, power kita muncul ya, power of kepepet gitu. Kita tahu bahwa selisih gol yang dijadikan patokan untuk bisa masuk final itu membuat pemain-pemain, kayaknya bukan hanya Indonesia, Malaysia juga dengan segala cara bagaimana memenangkan pertandingan dengan skor yang lebih tinggi dibanding lawannya. Dan dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, mereka dalam

Malik ini bersaing untuk bisa masuk final nanti tanggal tanggal berapa sih? Tanggal 8 atau tanggal 5? Senin, pokoknya Senin ya. Kalau sekarang tanggal 2, Jumat, Sabtu, 3, 4, 5 berarti ya. Kita tunggu finalnya. Tapi sekali lagi Sobat Beta, pelajaran dari sepak bola yang bisa kita petik adalah itu tadi, pada titik tertentu ketika kita ditarget dan kita kepepet situasi yang membuat kita, kalau kita mau menang, kalau kita mau sukses, kalau kita mau dapat sesuatu gitu, ternyata memang harus dengan perjuangan yang keras gitu. Tapi perlu dicatat juga di sini ada sebuah kalimat yang saya temukan. Ternyata kalau kita sering menggunakan berjuang dengan keras gitu, tidak salah gitu. Tapi ternyata juga diperlukan sebuah strategi gitu. Kerja keras dan strategi katanya. Mudah-mudahan gitu. Sudah ada yang request, terima kasih. Buat siapa? Mbak Erna ya. Terima kasih tidak menyebutkan, pokoknya di Jogja katanya. Katanya minta lagunya Lingua yang takkan habis cintaku. Terima kasih. Nanti bisa didengarkan juga. Mbak Eri, selamat siang. Terima kasih sudah WA. Saya dikasih nama baru katanya. Janganlah nanti banyak yang sama gitu kalau ditambahin itu. Tapi bagus deh, namanya bagus ya. Memang bagus gitu. Katanya minta lagunya Armada yang Pemilik Hati. Sudah siap, nanti bisa didengarkan juga. Katanya apa nih, dikirim buat Mbak Memes. Emang masih tidur kok, suruh bangun nih. Masih tidur bawa bunda Memes gitu. Katanya bangun-bangun. Kemudian juga buat Bun Amel, selamat siang semuanya katanya. Gitu. Sudah, tadi udah ketawa gitu. Pokoknya terima kasih sudah WA. Yang lain juga masih ditunggu kalau mau WA ya. Lagunya yang diminta Armada Pemilik Hati. Coba kita dengarkan. Yang lain yang mau request juga boleh. Sekali lagi di Gita Prima nanti sampai jam 2. Dan kali ini kita bukan membahas reshuffle karena kita sudah pernah membahas. Mungkin misinya beda ya. Tapi kali ini kita membahas tentang sepak bola dari sisi yang lain ya. Yang jelas satu pelajaran dari sepak bola semalam, bahwa kita hati-hati jangan keprank bahwa sudah seneng, skornya tinggi, ternyata masih kalah dengan yang lain. Sama gitu, kadang-kadang kita puas, kayaknya udah, wah ini bagus nih dalam sebuah pertandingan. RT gitu, membuat tumpeng, wah kita udah pede banget, ternyata begitu ditemukan dengan yang lain, ternyata masih ada yang bagus. Ya, kemudian yang lain lagi, dalam kondisi kepepet, kondisi ditarget bahwa kita harus bisa maju, ternyata memang bisa kalau kita memang dengan segala upaya kerja keras. Dan satu lagi, jangan lupa dengan strategi, gak asal maju

Sobat Petra, masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 35 menit. Sudah setengah jam kita di Gita Prima dan mudah-mudahan efektif ya apa yang sudah kita nikmati bareng-bareng, baik lagu maupun informasi. Dan Sobat Petra, kalau kita bicara tentang sepak bola sekali lagi karena lagi seru, sekali lagi yang seru baru sebenarnya bukan hanya sepak bola tapi reshuffle, tapi udahlah reshuffle banyak yang bahas. Kepingin juga tapi nanti pada bosen, jadi kita yang sepak bola aja kayaknya yang bisa digiring sana giring sini tanpa masalah ya. Dari sepak bola kemarin ada hal yang menarik juga yang bisa kita ambil dari gaya sepak bola atau perkiraan yang bisa diterapkan dalam mungkin peristiwa sehari-hari Sobat Petra. Ketika Singapura melawan Malaysia, di beberapa catatan sebenarnya Singapura kuat gitu ya. Artinya banyak komentar ketika kalah 6-0. Saya nggak tahu apakah ini memang karena sama Indonesia punya semangat yang tinggi melawan Bangladesh. Tapi kalau Malaysia dengan Singapura mungkin agak berbeda karena sebenarnya Singapura ini menjadi klub yang kuat ya. Di event tertentu dia lebih jago dibanding Malaysia. Sehingga ada pertanyaan, kenapa bisa dikalahkan sebegitu besar ya dengan lawan yang sebenarnya pada level tertentu belum mencapai gitu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dan satu hal yang bisa kita ambil dari situ adalah semuanya memang kadang-kadang tidak bisa dipastikan Sobat Petra, apapun itu gitu. Ya, tidak bisa dipastikan dan itu kayaknya kita harus melihatnya yang penting sebuah perjuangan gitu. Dan ternyata ada hal yang menarik juga, pertandingan Indonesia melawan Bangladesh ini juga dari dua klub atau empat klub yang sedang bertanding semalam, kalau kita tarik sejajar gitu, semuanya kita anggap aja memang tentang kerja keras ya. Tetapi sekali lagi bukan hanya tentang kerja kerasnya tetapi juga sepertinya juga tentang strategi gitu. Kalau kerja keras tapi tanpa strategi mungkin ngegolnya nggak nyampe 9 kalau Indonesia ya. Dengan berbagai cara gitu. Bahkan si Smith atau siapa yang ngegulin ya. Dia ngegulin dengan berbagai cara dari kepala, kaki dan sebagainya. Tubuhnya, semua bagian tubuhnya dipakai untuk ngegulin. Apakah itu bagian strategi? Saya kira iya ya. Karena kalau tidak dipakai mungkin nggak masuk sampai 9. Jadi memang kerja keras memberi tenaga ya Sobat Petra ya. Kerja keras memberi tenaga, kemudian kalau strategi kayaknya memberi arah gitu. Kalau buat kita semuanya tambahin satu lagi gitu dengan, dan tambah satu lagi ketekunan, kayaknya membawa kita sampai hal apa yang kita mau gitu. Sebelum ke Kus Plus Sobat Petra, saya baca satu WA dari Bunda Amel katanya salam buat Mbak Eri. Langsung dijawab. Salam buat Mbak Eri, terima kasih katanya. Juga buat saya, oke, terima kasih. Kemudian, ya pas ini waktunya Kus Plus yang kita dengarkan, yang lama tidak kita dengarkan. Terima kasih Bunda Amel ya. Kemudian Mas Dedi, terima kasih katanya minta lagunya dari Krisha yang terserah pokoknya yang pakai hati gitu. Iya, ya, oke. Kita dengarkan dulu Kus Plus sekaligus untuk Bunda Amel yang minta lagunya Kus Plus ini. Kita pilihkan yang kayaknya lama kita tidak mendengarkan lagu ini.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Petra, dari Fatur tiada lagi gitu. Dan tadi kebetulan juga diminta oleh Mbak Emmy, terima kasih. Dibilang di Jogja Utara pokoknya. Sekali lagi terima kasih gitu. Sekarang jam 1 lebih 54 menit Sahabat Petra, dan senang banget hampir 1 jam ya kita di Gita Prima. Mudah-mudahan 1 jam ini bisa efektif Sahabat Petra semuanya yang terus melakukan segala aktivitasnya di situ. Yang belum selesai masih sampai jam 4 tentu saja. Kalau jam kerjanya sampai masuk jam 8 ya. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik dibanding kemarin untuk hasilnya. Seperti kita melihat pertandingan semalam gitu. Ya, hasilnya cukup banyak golnya gitu. Dan itu membuat banyak hal dari beberapa sudut yang bisa kita lihat gitu, baik dari permainannya Malaysia maupun Indonesia gitu. Jadi ada hal yang bisa kita ambil dengan jumlah gol sebanyak-banyaknya, yang tentu saja karena itu terjadi, kenapa? Karena ditarget tanpa tidak langsung, secara tidak langsung ditarget bahwa harus menang dengan skor sebanyak-banyaknya. Ternyata kalau kita ditarget dan memang biar sukses gitu, ternyata memang dari dua-duanya menunjukkan usaha yang bukan main Sahabat Petra. Salah satu klub bisa 6 gol, Indonesia bisa 9, itu kalau sepak bola cukup banyak gitu Sahabat Petra. Dan dari hasil itu ternyata menang banyak aja juga jangan cepat puas. Dari kasusnya Malaysia Sahabat Petra, jangan cepat puas dengan kemenangan gitu, karena ternyata sebelum kemenangan itu terjadi ya, menang saja belum tentu cukup, kadang target yang lebih besar menuntut usaha sampai akhir Sahabat Petra. Indonesia belum berakhir, masih bisa ngegulin 2 lagi gitu. Dan ternyata memang setiap gol, jadi dari lihat ini jadi semuanya bernilai. Jadi kita semuanya kalau melakukan segala sesuatu dari hal yang sepele mungkin tanpa kita pikirkan, misalnya dari bersihin meja aja gitu ketika kita kerja atau kalau kita mau berbisnis, itu ternyata menjadi sebuah nilai gitu. Siapa tahu dari membersihkan meja yang nanti orang mau datang jadi senang terus balik lagi gitu. Sama gol kemarin, satu gol itu ternyata bernilai Sahabat Petra dalam kasus yang kemarin ya. Siapapun boleh ngegulin gitu. Dan dalam persaingan ketat, sekali lagi satu gol tambahan bisa menjadi pembeda antara lolos dan gagal. Sama kita juga kadang-kadang sudah merasa hits gitu, merasa semuanya sudah siap. Ternyata sebelah lebih lengkap. Di sana ada cabai merahnya, di tempat kita nggak ada cabai merahnya kalau kita jual makanan. Ya, jadi nilainya jadi lain gitu. Dan semuanya sekali lagi diciptakan atau dinilai dari sebuah karya yang sudah pada titik hasil yang terakhir gitu. Kalau di sepak bola ya semalam itu pelajaran yang benar-benar menohok gitu. Harus sampai peluit berakhir baru bersenang-senang Sahabat Petra ya. Dan soalnya yang sebelah perjuangannya masih semangat, belum habis gitu. Dan juga semuanya tadi bisa jalan karena targetnya jelas ya. Harus selisih golnya harus beda banget gitu kalau bisa. Jadi tidak hanya bermain untuk menang ya. Di kasus sepak bola semalam, menang tidak cukup ya. Laris gitu atau sukses kita belum cukup kalau tidak sehat. Nah, kan gitu. Kalau sepak bola jadi bermain tidak untuk menang tetapi membutuhkan apa ya, kalau bahasa bisnis margin. Ya, ingin kemenangan tertentu ya, target tertentu lebih beda gitu. Dan tentu saja semuanya enggak bisa sendiri ya, tim gitu. Banyak yang harus memberikan apa kontribusi gitu. Dan semuanya pasti, saya yakin pemain sepak bola semalam mempunyai tekanan dan itu bisa jadikan motivasi sehingga masing-masing bisa menciptakan gol.
Dan yang terakhir tentu saja tidak ada yang semuanya menang, mesti harus salah satu. Kita tidak harus nomor satu untuk menjadi atau menikmati sebuah perjalanan kita gitu. Ya, apapun sekarang Sobat Petra yang sudah ada, nikmati ya. Dan banyak yang mengatakan, saya juga barusan mendengarkan tadi siang gitu. Kalimatnya satu kata aja katanya, bukan kalimat. Dan dengan nadanya yang menyepelekan gitu, tapi benar gitu. Katanya gini, disyukuri Mas. Ya wes, ya udah, yang ada kita syukuri Sobat Petra. Saya pamit, ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Kita ketemu lagi dengan suasana yang lebih baik tentu saja. Sehat semuanya, bahagia, dan terus pastikan semuanya lebih baik. Sampai jumpa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFears, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
0: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.9

0: bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and inspiration.
4: Petra 104.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis. Dan kita harus tetap optimis. Berikut ini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
5: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman, dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut, ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul, ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
4: selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
6: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
7: The Voice of Love.
4: Petra FM.
0: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.

0: Snap.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra Event Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 国王的心思, keresahan sang raja. Di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu perlu diingat. Hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24 567, 0274 885 481.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.9

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.9.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的 依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita. Sesungguhnya, kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sobat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata cangkir. Saudara, cangkir adalah cawan atau mangkuk kecil yang bertangkai. Cangkir didesain untuk digunakan sebagai wadah minuman panas, seperti misalnya teh atau kopi. Dan inilah bedanya antara cangkir dengan gelas. Gelas biasanya tidak bertangkai, karena memang dimaksudkan agar dapat digunakan untuk minuman dingin. Jadi, tangkai pada sisi luar cangkir dimaksudkan agar mempermudah kita ketika hendak minum minuman yang panas atau hangat. Akan tetapi rupanya banyak juga orang yang tidak tahu, atau mungkin tahu tetapi ya mereka tidak peduli, bahwa cangkir untuk teh dan cangkir untuk kopi itu berbeda. Bahwa cangkir teh adalah cangkir yang mulutnya lebih lebar daripada dasarnya, yang dimaksudkan agar uapnya lebih cepat pergi, sebab teh lebih enak diminum hangat-hangat. Sedangkan cangkir kopi adalah yang lingkaran dasar dan mulutnya berukuran sama. Dengan begitu diharapkan kopi yang disajikan akan lama panasnya dan aromanya juga tidak cepat memudar. Model dan motif cangkir pun kini semakin beraneka ragam. Ya, saya sering lama melihat cangkir-cangkir yang dipajang di deretan swalayan. Modelnya bagus-bagus dan cukup unik. Motifnya pun cantik-cantik. Rasanya ingin sekali saya membeli semuanya. Tetapi pikir-pikir, ya buat apa beli semuanya itu kalau masih ada yang bisa kita pakai. Saudara, apapun bentuk dan model atau bahkan motif gambar yang tertera pada sebuah cangkir, sesungguhnya bukanlah itu yang kita nikmati. Meski bukan berarti hal itu tidak penting ya. Akan tetapi, lebih pada isi yang ada dalam cangkirlah yang utama. Bahkan, yang terlebih penting dengan siapa kita menikmatinya. Teh hangat atau kopi panas, jika dinikmati dengan orang-orang tercinta dan dalam suasana yang hangat serta menyenangkan, tentu akan terasa lebih nikmat, apapun model cangkir yang kita pakai. Karena memang yang dinikmati adalah kopinya atau tehnya, bukan cangkirnya, secantik apapun cangkir itu. Demikian pula dengan kehidupan kita ini. Kenyataan, keadaan kita, kaya atau miskin, sendirian atau bersama keluarga, hanyalah cangkirnya. Namun mutu kehidupan kita, yakni bagaimana kita hidup, apakah kita hidup dan bergaul bersama Tuhan atau tidak, itulah isi yang menentukan indahnya hidup kita yang sesungguhnya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalandhar, my jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang sangat penting di dalam pertumbuhan dan perjalanan rohani kita menuju keserupaan dengan Kristus, yaitu tentang teguran. Yang gak banyak orang suka ditegur, saudaraku. Seringkali teguran itu dianggap sesuatu yang akan melukai kita. Tapi padahal firman dengan sangat jelas panjang lebar mengulang-ulang tentang pentingnya teguran kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin beroleh hidup, kalau kita ingin bertumbuh menjadi dewasa. Teguran adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Coba kita lihat Mazmur 50 ayat 16, saudaraku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, orang fasik, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Jadi orang fasik itu pun juga menyelidiki firman Tuhan. Wah, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan, gitu ya. Orang fasik tapi. Nah, Tuhan berkata, apa urusanmu? Hai orang-orang fasik, kalau kamu itu sibuk menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku, mulutmu mengucapkan firmanku, itu apa urusanmu? Seakan-akan Tuhan itu mau mengatakan sesuatu bahwa itu sia-sia. Kenapa? Nah, ayat 17 ini menjelaskan, saudaraku, bahwa yang dimaksud dengan orang fasik itu punya ciri-ciri, dan salah satu cirinya, yang ini akan kita bahas menjadi topik kita dalam Suara Gembala ini, dikatakan padahal engkaulah yang membenci teguran. Jadi kalau ada teguran, itu ditolak. Karena mereka gak suka, mereka benci terhadap teguran. Dan mengesampingkan firmanku. Firman yang tentunya menegur pada orang-orang yang menyelidiki firman tersebut. Jadi kalau kita meneliti perjanjian Tuhan, meneliti ketetapan Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan akan peringatan-peringatan Tuhan, teguran-teguran Tuhan. Kalau enggak, masuk kelompok orang fasik yang dikatakan enggak ada urusannya. Kamu mau nyelidiki sampai kapanpun juga enggak ada manfaat bagi kamu. Kira-kira demikian, saudaraku. Nah, teguran itu sangat-sangat penting di dalam perjalanan hidup kita menuju kedewasaan. Saudara, kalau kita lihat sekarang di dalam Amsal 10 ayat 17. Nah, di sini kita juga akan belajar, saudara. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Jadi jalan kehidupan itu oleh Tuhan dibuka melalui didikan. Nah, di dalam didikan itu ada teguran-teguran. Jadi Tuhan mendidik anak-anaknya supaya mereka beroleh hidup, kan begitu ya. Dan siapa yang mengindahkan didikan Tuhan itu akan berjalan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran, nah saudara, di dalam didikan itu ada teguran-teguran. Jadi didikan itu bukan hanya ya pengarahan-pengarahan yang lembut, yang enak didengar, kadang-kadang keras, kadang-kadang nggak enak didengar, karena teguran biasanya tidak disukai. Tetapi dikatakan kalau engkau membenci teguran, masuk kelompok orang fasik. Jadi teguran itu harus dianggap sebagai bagian dari pendidikan Allah Tuhan dalam hidup kita. Siapa mengabaikan teguran, apa akibatnya saudaraku? Ayat 17, tersesat. Jadi orang yang sesat, entah sesat pengajaran, sesat hidup, sesat perilaku, sesat pikir dan sebagainya, itu karena mereka mengabaikan teguran. Ada yang mengingatkan, ada yang menegur, tapi mereka membenci teguran dan mengabaikan teguran. Padahal bagian dari pendidikan Tuhan itu salah satunya adalah teguran-teguran. Nah, saudaraku, setelah tersesat akibatnya apa? Nah, kita masuk Amsal 15 ayat yang ke-10. Saya bacakan, saudaraku, Amsal 15 ayat yang ke-10. Didikan yang keras. Nah, didikan yang keras ini biasanya pakai teguran. Adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Kalau sudah mulai menyimpang dari jalan benar,

mati. Jadi bukan hanya sesat, tapi kalau diterus-teruskan akan menuju kematian. Nah, saudara, ini menakutkan. Saya berharap takut akan Tuhan itu menguasai kita hari-hari ini, saudara, sehingga kalau ada teguran, teguran dari orang benar tentunya ya, nasihat orang benar yang kadang keras, atau teguran Tuhan langsung berupa ya sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, kita harus koreksi diri apakah itu teguran Tuhan. Kalau itu bukan perkataan, kalau sudah membaca ada teguran Tuhan, firman yang keras yang mengena di hati Anda, cepat bertobat, saudaraku. Sebab kalau tidak akan sesat, ya kalau menolak itu akan sesat, membenci teguran terus-menerus akan mati, binasa. Ya, jadi membenci teguran itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Karena masuk kelompok orang fasik. Nah, sekarang kita akan belajar hal positif. Saudaraku, ada satu ayat ya, saya tidak bacakan, itu Amsal 27 ayat yang kelima, dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata, ini di dalam persekutuan tubuh Kristus, teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih tapi disembunyikan. Aku mengasihi loh, tapi gak pernah ngomong kalau salah. Kalau saudaranya salah gak pernah berani ngomong. Teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Nah, sekarang betapa pentingnya dan betapa manfaatnya ketika kita itu mengindahkan teguran. Jadi kalau ada teguran, justru telinganya dipasang, hatinya dibuka. Aku mau dengar teguran. Nah, orang yang seperti itu, saudaraku, mereka akan beroleh kehormatan. Nah, kita lihat ya, Amsal 13 ayat 18. Perhatikan, ya, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Ingat ya, dalam kata didikan itu terkandung teguran di dalamnya. Itu diabaikan, didikan diabaikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ada teguran, justru ditanggapi, diindahkan. Artinya apa? Diperhatikan, diterima. Tidak ditolak, tidak dibenci, tapi disyukuri, maka ia dihormati, saudaraku. Wow, berarti ada kehormatan yang Tuhan sediakan bagi orang yang punya sikap positif terhadap setiap teguran. Haleluya. Nah, kata teguran itu dalam bahasa Ibrani, saudara, itu pakai kata tokaikau. Tokaikau itu artinya ya teguran, rebuke, menegur, reproof, ya, bahkan kadang-kadang correction, ini kamu salah loh, itu teguran, saudara, correction, ya. Tapi ada juga punishment. Nah, biasanya itu dari Tuhan langsung. Ada teguran sekaligus ada pukulan dari Tuhan. Nah, apa kata firman Tuhan tentang teguran itu? Sikap kita harus seperti ini, saudaraku. Ya, coba Amsal 25 ayat 12. Saya bacakan. Teguran orang yang bijak, tentunya yang negur itu bukan sembarangan orang, tapi orang yang kita tahu dia orang yang dekat Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang ngerti firman. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Wow. Jadi kalau telinga saudara, telinga saya ini mendengarkan akan teguran, maka sesungguhnya itu tuh seperti cincin emas. Siapa yang gak suka cincin, saudara? Emas lagi ya, berharga, bernilai, dan hiasan kencana. Ya, mau ditaruh di mana? Bagi telinga yang mendengar, saudara, bagi Anda yang mendengar akan teguran. Makin keras teguran kalau itu dari orang benar, itu semakin indah nilainya kalau kita mau menerima. Tapi kalau orang membenci, mereka akan sesat dan mati. Tapi kalau kita menerima, kita akan beroleh kehormatan. Saya akan akhiri dengan satu ayat Amsal. Ini dulu pernah saya sampaikan, tapi kali ini saya ulang, saudaraku. Coba ditayangkan, ditampilkan. Siapa? Ya, ini Amsal 29 ayat 1, ya.
Sudah, kita akan baca sama-sama, saudara. Siapa bersih tegang leher,

0: walaupun telah mendapat teguran. Jadi kalau ditegur itu tidak mendengar, tidak menerima, tapi ngotot gitu. Dia membela diri karena tidak suka sama teguran. Dia merasa dirinya paling benar, merasa dirinya itu sempurna. Sombong, saudara, ke orang yang nggak mau dengar teguran. Nah, bersih tegang leher, sampai urat-urat lehernya itu keluar, teriakan keras melawan akan setiap nasihat. Walaupun telah mendapat teguran, sudah ditegur, tapi tetap ngotot, begitu ya. Firman katakan apa? Akan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu suddenly, tiba-tiba diremukkan. Tadi kan dikatakan sesat kemudian mati. Diremukkan dalam istilah yang dipakai di Amsal 29 ayat 1 ini. Tanpa dapat dipulihkan lagi. Ini mengerikan, saudaraku. Jadi teguran itu kalau ditolak, ditolak, ditolak, dan ditolak terus, bahkan dengan bersih tegang leher, maka kehancuran akan datang. Dan yang paling menakutkan adalah kalimat terakhir. Tanpa dapat dipulihkan kembali. Dijauhkan kiranya kita dari hati yang keras, hati yang sombong, yang menolak akan nasihat, teguran, dan didikan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS Eksklusif Petra Damai.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Tuhan memahami ketakutan Yosua, bukan menghakimi. Tiga kali Allah mengatakan hal yang sama kepada Yosua untuk menolongnya melewati ketakutan dalam hidupnya. Janji penyertaan Tuhan bagi Yosua itu menemukan penggenapannya yang paling sempurna dalam diri Yesus Kristus. Jika bagi Yosua penyertaan Tuhan seperti sebuah janji yang dipegang dari jauh, bagi kita, penyertaan itu adalah pribadi Yesus sendiri yang tinggal di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ia datang untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah fondasi keberanian kita yang sejati. Singkatnya, Yosua berpegang pada sebuah janji, tetapi kita melekat pada sang pemberi janji itu sendiri. Jadi, di tengah segala kekhawatiran di masa kini, pandanglah kepada Kristus, karena Ia adalah sumber kekuatan kita. Kematian dan kebangkitannya telah meruntuhkan tembok ketakutan kita yang terbesar, yaitu maut dan dosa. Jika Ia menyertai kita, siapakah yang akan melawan kita? Hari ini, jalanilah hidup dan hadapilah setiap ketakutan, bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan beriman kepada Kristus yang telah menang dan kini menyertai kita untuk selamanya. Jangan fokus pada rasa takutmu. Pandanglah Yesus.
1: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45 65 00 8880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
2: Hati yang penuh dengan belas kasihan

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita dipenuhi sukacita dan rasa syukur karena Tuhan telah menjawab segala seruan kita saat kita berdoa dan bersama mengawali hari di embun pagi. Dan sekarang tibalah kita di penghujung hari ini. Maka kembali kita bersekutu di dalam doa malam. Radio Petra 105,7 FM pada edisi hari ini, Jumat 2 Oktober tahun 2026, dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Mari sahabat Petra, kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersama kita berdoa. Perkenankan saya hantarkan. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa pencipta langit dan bumi di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami, kami bersuka cita atas setiap perbuatan tanganmu yang melimpai kami hari ini dengan kasih setia dan kemurahan, sehingga kami boleh melewati hari ini sampai di penghujung dengan penuh keselamatan dan sukacita. Dan karena itu Bapa, sungguh layak jika kami memuji dan menyembah, dan biarlah kami pun sebagaimana telah mengawali di hadiratmu, dan biarkan kami pun juga menutup hari ini di hadiratmu. Ampunilah jika di sepanjang hari ini begitu banyak dosa, kelemahan dan bahkan kegagalan, dan kiranya Engkau berbelas kasih untuk mengampuni, memulihkan dan memberi kami kesempatan untuk hari esok, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bersama dengan doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari bencana, dari perpecahan, dan urapi pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus, peliharalah iman umatmu untuk berakar, bertumbuh dalam kebenaran sabdamu, hingga mereka semua pun mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati setiap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan dan percaya, mereka pun boleh mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatanmu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan di tempat kami memuji, menyembah dan terus dibangun atas kebenaran sabdamu. Karena itu Tuhan, berkati Radio Petra sebagai ladang Tuhan untuk juga terus menjadi sarana kesaksian yang membangun iman segenap pendengarnya. Engkau pun memelihara dan memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini Bapa, kami menyerahkan segenap sahabat Petra, demikian juga bagi jemaatmu di GKJ Wirobrajan yang saat ini lemah dan sakit, yang menantikan lawatan belas kasih Tuhan untuk menghibur dan memulihkan mereka. Bagi Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Bapak Daniel Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak dan Ibu Gustami,
Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujira Dalsuki, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo, Bapak Darmanto, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Asih, Ibu Sri Rahayu, Ibu Sulistiorini, Bapak Trihardono, Mas Aan di wilayah Roma, Bapak Andika Wijaya Pemulihan Pasca Operasi, Ibu Esti Wiatsih, Bapak Sutarto dan Ibu Sutengti Andandari, serta segenap sahabat mitra yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya belas kasih Tuhan melawat, menjamah, Engkau menganugerahkan penghiburan untuk menanggungnya, kekuatan untuk berpengharapan, dan kelepasan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna. Kami pun juga berdoa bagi segenap usia lanjut, memohonkan perlindungan dan penyertaan Tuhan, jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga kami, supaya berlandaskan kasih dan rahmat Kristus, kami berbakti kepada-Mu di tengah keluarga. Kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, hingga cinta Kristus menjadi nyata, ketika kami saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mampukan talenta mereka terus berkembang untuk menjadi saluran berkat. Juga berkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup atau mencari pekerjaan. Seturut waktu dan cara Tuhan, Tuhan karuniakan. Supaya mereka pun boleh mengembangkan talenta dalam pekerjaan. Mereka pun bersuka cita atas pemeliharaan-Mu, karena Engkau persatukan dengan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Bagi suami istri yang merindukan keturunan dan momongan, kiranya Tuhan berbelas kasih. Seturut waktu dan cara-Mu, mereka pun bersuka cita atas keturunan yang Tuhan karuniakan, mengasuh mendidik sehingga anak cucu kami pun berbakti kepada-Mu turun-temurun. Akhirnya kami pun berdoa untuk segala pergumulan pribadi lepas pribadi yang tidak kami ungkapkan. Tetapi Engkau tahu, dan kami membuka hati supaya Tuhan turut campur tangan, supaya justru dalam setiap pergumulan kami melihat kuasa-Mu. Kami tidak sendiri, Engkau penuh kasih setia dan kuasa, dan menjadikan segala pergumulan kami mendatangkan kebaikan dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun di tengah doa yang panjang terselip kesalahan di sepanjang hari ini. Juga ada hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, kiranya Engkau berbelas kasih untuk mengampuni, menyucikan kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Juru Syafaat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan menyerahkan sepenuhnya hari peristirahatan kami dalam perlindungan-Mu, pengharapan akan hari esok yang lebih baik hanya di dalam belas kasihan-Mu. Amin. Sahabat Petra, kita telah berdoa, kita telah mengaturkan rasa syukur dan menyerahkan diri sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan. Maka biarlah kita boleh beristirahat dengan damai sejahtera, dan kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita dalam doa malam Jumat 2 Oktober 2026. Mohon maaf jika ada atur tutur kata saya yang kurang berkenan. Akhirnya, saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan
mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Selamat beristirahat, menikmati perlindungan dan kuasa pemulihan Tuhan. Amin.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa, oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudara-saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhilang, dia ingat akan kasih Bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan Bapaknya. Begitu pula Bapaknya menerima, menyambut

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Berita

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan bersuka cita karena kita merasakan perlindungan Tuhan saat kita beristirahat, hingga kini kita membuka mata dan bersama mengawali hari di hadirat Tuhan. Di dalam embun pagi, Radio Petra 105,7 FM. Dan pada edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita bertema bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Diambil firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 18. Dan karena itu mari sebelum kita menerima sabda kebenaran firman Tuhan, kita menyatukan hati, merendahkan diri, dan bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami kepadamu. Karena sungguh kami merasakan perlindungan saat kami beristirahat, hingga kami boleh terbangun dengan kekuatan dan kesegaran pada tubuh kami. Dan saat kami membuka mata, Engkau telah membentangkan sebuah hari baru di hadapan kami untuk kami lewati dan jalani seturut dalam rancangan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah sejenak bersama dengan segenap sahabat Petra kami berteduh di hadirat-Mu. Kami mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak akan dapat melewati hari ini dan menikmati segala kebaikan-Mu jika kami tidak taat dan setia di dalam-Mu. Maria Roh Kudus, Engkau membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar dan mengerti, hingga kami hidup sebagai pelaku-pelaku sabda-Mu. Dan urapi juga hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah, supaya hanya oleh belas kasih dan karunia-Mu apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, bersama kita mendengar pembacaan Alkitab, Kitab Filipi pasal 2, ayat 14 sampai 18. Demikian sabda Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga
harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kata bersungut-sungut artinya adalah menggerutu atau mengeluh yang dilakukan terus-menerus. Sedangkan kalau kita mau memahami dalam bahasa Yunani, bersungut-sungut adalah gongusomos dan artinya tidak sekedar mengeluh, tetapi bahkan tindakan untuk melawan dan memberontak karena tidak puas. Kalimat ini kita temui seperti pada peristiwa pemberontakan bangsa Israel yang bersungut-sungut karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka alami di padang gurun. Padahal Tuhan telah melepaskan mereka, menuntun mereka, memelihara mereka. Tetapi berulang-ulang mereka bahkan mengatakan kepada Musa, "Engkau membawa kami ke padang gurun hanya untuk mati." Demikian juga kata berbantah-bantahan dalam bahasa Yunani, dialogismos. Ini sebuah pertengkaran yang seharusnya tidak perlu, tetapi terjadi karena niat yang buruk. Jadi berbantah-bantahan dan bersungut-sungut, ini adalah tindakan memberontak, bertengkar, niat yang buruk. Bersungut-sungut biasanya, gongusomos, bermakna individu. Sedangkan dialogisomos, itu artinya secara komunal. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tetapi hari ini, Rasul Paulus menasihati supaya kita, umatnya, terkhususnya jemaat Filipi,

Kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 bahkan mencatat segala apa yang dilakukan dan dialami oleh Paulus. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan masih ditambah juga di kitab yang sama 2 Korintus pasal 12 bahwa ia memiliki duri dalam daging dan sudah meminta 3 kali berdoa berseru pada Tuhan tetapi tidak diambil dan tidak disembuhkan. Namun hari ini bersama surat Filipi, Rasul Paulus bahkan mengatakan, kamu jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Paulus memiliki banyak alasan pembenaran untuk melakukannya. Tetapi sebaliknya, kita justru diajak untuk bersukacita. Maka sahabat Petra, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan, ketika kita merasa seakan-akan dengan mengeluh dan berbantah-bantahan, kita layak dan pantas untuk melakukannya. Lihatlah kembali kepada Paulus. Paulus mengajak bersukacitalah. Karena sukacita tidak tergantung keadaan, sukacita tidak harus mencari alasan, sukacita tidak diwujudkan hanya karena situasi kondisi dari luar. Sukacita itu lahir dari hati yang berelasi, yang dibangkitkan oleh kasih Tuhan. Seperti iman, demikian juga kasih, yaitu sesuatu yang tanpa syarat. Seperti ketika kita mencintai pasangan atau anak-anak kita dengan penuh penerimaan, cinta tanpa syarat. Demikian juga seharusnya iman kita pada Tuhan, iman yang sejati, iman tanpa syarat. Di sanalah lahir sukacita dan damai sejahtera. Dan cinta serta iman justru selalu dibuktikan pada situasi yang sulit. Di sanalah cinta sejati bertumbuh. Di sanalah iman sejati dinyatakan. Itulah mengapa sekali lagi Paulus mengingatkan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa yang diharapkan? Ada 2 alasan. Pertama, ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan, kasih kita pada Tuhan, tunjukkan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya mereka atau kita yang melakukannya tidak beraib dan tidak bernoda. Karena keluhan merusak kebaikan, bahkan tidak ada gunanya. Berbantah-bantahan sering menjadi pintu masuk untuk melakukan dosa dan tindakan yang jahat. Ketika kita tidak lagi mampu bersyukur,

syukur dan tidak puas dengan keadaan, kita akan mencari alasan hingga menemukan kesalahan orang lain. Dan di situ, kita merasa layak untuk menyalahkan, bahkan merusak segala sesuatu keadaan yang kita alami semakin lebih buruk. Disitulah dosa yang lebih besar akan terjadi. Karena itu menjadi anak Allah adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa, dan jangan dinodai justru dengan keluhan-keluhan kita. Rahmat Tuhan begitu besar, melampaui segala pergumulan kita. Jangan mengeluh, bahkan sekalipun yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Yang kedua, Paulus pun menasihati supaya justru ketika tidak mengeluh, tidak beraib dan tidak bernoda, melainkan bercahaya di depan orang. Karena dengan bercahaya bahkan seperti bintang-bintang, dan bintang itu artinya menjadi petunjuk di tengah kegelapan. Disinilah justru dalam segala kesusahan, bahkan dalam situasi yang tidak seperti diharapkan, kita memberi kesaksian pada orang-orang lain. Dan itu bukan kesaksian perkataan, melainkan kesaksian hidup. Karena di saat kita mengeluh, bukan simpati yang kita dapat, tetapi justru keraguan, kenapa sih kamu mengeluh terus? Kekristenan bukan berkembang karena ajaran-ajaran yang canggih, tetapi justru dinyatakan dari orang-orang sederhana, para nelayan, jemaat mula-mula, dan mereka bertumbuh di saat dianiaya, difitnah, bahkan dilempar kepada binatang buas, dan mereka pun tidak mengeluh. Mereka pun bersyukur dan bersuka cita, karena penderitaan sekalipun justru menjadi perwujudan bagian penderitaan Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihiku dan Kristus mau menderita untukku, dan ini bagianku, bukan mengeluh, tetapi mau menderita. Bagi Tuhan, maka itu dijalani dengan penuh syukur dan sukacita. Maka sahabat Petra, tunjukkan kesaksian kita justru di dalam saat-saat sulit, saat-saat yang tidak seperti kita harapkan, tetapi kita tidak mengeluh. Di sanalah orang lain akan bisa melihat bagaimana Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sekarang persoalannya, bagaimana supaya kita tidak mengeluh? Tujuannya jelas, hidup yang kudus dan tidak bernoda, bahkan menjadi kesaksian. Bagaimana cara kita tidak lagi mengeluh dan berbantah-bantahan? Pertama, berpikirlah positif. Karena pikiran juga akan membentuk sebuah tindakan, dan tindakan akan membentuk sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk sebuah karakter. Dan justru karakter itu yang akan menentukan arah hidup seseorang. Maka mulai dari pikiran yang positif, bukan negatif. Pikiran positif itu hadir dengan relasi pada Tuhan. Yusuf contohnya, dia pun punya alasan menjadi marah dan pendendam dengan segala pengalamannya. Tetapi tidak dilakukan, dan Yusuf pun tidak mengeluh dengan segala kesusahannya, karena ia berpikiran positif dan mengatakan, engkau melakukan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan dan untuk keselamatan bangsa yang besar. Berpikir positif tidak bisa dilepaskan dari Allah, karena Allah, kita percaya, lebih besar daripada segala pergumulan, kesusahan, dan kesulitan kita. Kedua, untuk tidak mengeluh dan berbantah-bantahan, belajar juga untuk mencukupkan diri. Karena orang mengeluh selalu tidak dapat berdamai dan menerima apa yang dimiliki dan apa yang dialami. Kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak kita miliki,
Kita selalu disusahkan dengan hal-hal yang tidak seperti kita harapkan. Tetapi supaya tidak mengeluh, belajar mencukupkan diri bahwa apa yang ada pada kita, kita terima. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita syukuri. Orang mengeluh ketika kecewa dengan orang tua, padahal juga ada orang yang meratap karena mereka yatim piatu. Ada orang mengeluh karena rumah tangganya kecil, sederhana. Tetapi kita tidak pernah membandingkan mereka yang hidup jauh lebih susah di kolong jembatan. Mengeluh adalah selalu merasa kita menjadi korban dan justru menjadi kita tidak peduli dan empati akan kesusahan orang lain. Bagaimana kita bisa bersaksi lebih-lebih membawa kebaikan? Belajarlah, cukupkanlah diri. Segala yang Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan berikan kepada kita, sesuatu yang indah, sesuatu yang cukup, sesuatu yang membuat kita tetap terus bersuka cita. 3. Dan ini justru menjadi akhir dan puncak. Untuk tidak mengeluh dan bersungut-sungut adalah bersandar kepada Allah. Karena bagaimanapun juga Allah tahu kebutuhan kita. Allah memenuhi kita. Allah bahkan berkarya di saat kita tidak berdaya. Sebagaimana saat kita jatuh dalam dosa dan kita tidak lagi dapat kembali kepada Allah, Tuhan mencari, Tuhan memanggil, Tuhan menebus, Tuhan menyelamatkan. Dia tetap memegang kendali, bahkan di situasi kita tidak berdaya. Maka tetaplah bersandar kepada kasih dan kuasa Allah. Apapun yang kita jadikan tempat bersandar akan runtuh dan kita akan ikut terjatuh. Tetapi ketika kita bersandar pada Allah, kita tetap akan bertahan. Kadang apa yang terlihat buruk, bahkan Tuhan dapat mengerjakan untuk menghasilkan kebaikan. Karena itu bukan masalah apa yang kualami, itu susah atau senang, membahagiakan atau tidak, seperti yang kita harapkan atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah segala sesuatu, apakah kita tetap bersandar dan tetap mengasihi Dia, tetap percaya pada kuasa dan kasih-Nya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bahkan di balik hal-hal yang buruk, yang tidak memuaskan kita, yang tidak seperti kita harapkan, Tuhan berkuasa. Tuhan bekerja, bahkan Tuhan tetap merencanakan hal yang baik bagi hidup kita. Karena itu tetaplah lihat kebaikan Tuhan. Ingatlah setiap kebaikan yang telah diberikan. Dan jika kita sudah sungguh mengenal-Nya, mengingat segala karya tangan-Nya, masihkah kita mau mengeluh? Jangan nodai hidup kita. Jadilah bintang, yaitu kesaksian, bahkan dalam situasi sulit. Dengan tidak mengeluh, tetapi bersyukur, bersuka cita, dan menunjukkan kasih kita pada Allah, kita menjadi berkat, kesaksian, dan bahkan menolong banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri bersama kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Sekalipun tidak seperti yang kami harapkan, ajari kami bukan menjadi kecewa, mengeluh, dan bersungut-sungut, tetapi justru menjadi kesempatan untuk semakin percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya kesenangan kami adalah karena rahmat kemurahan-Mu, supaya kebahagiaan kami justru karena perbuatan tangan-Mu. Lindungilah kami di sepanjang hari, genapkanlah rancangan agung-Mu di dalam sepanjang hari ini, dan jadikan kami sebagai anak-anak yang taat dan setia, pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami pun memohon perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas segenap sahabat Petra. Sembuhkan, hiburkan mereka yang sakit, topanglah mereka
yang berusia lanjut dalam kekuatan dan kesehatan, dan berkati kami semua, keluarga kami. Jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Kini kami siap untuk melewati hari ini di dalam perlindungan, dalam pemeliharaan-Mu dengan penuh syukur dan bersuka cita. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Mitra yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri embun pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di embun pagi edisi hari Jumat 2 Oktober tahun 2026. Mohon maaf jika ada atur tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra. Stream.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Yesus Kristus, Juru Selamat yang mencari. Yesus masih menyelamatkan yang hilang dan tanpa harapan. Firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17.
1: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Di dunia yang sibuk dan berteknologi tinggi ini, tampaknya semakin mudah untuk mengabaikan Yesus. Kita dibuat percaya bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan cepat dan tanpa bantuan orang lain. Dengan teknologi baru dan berbagai kemajuan yang terus bermunculan setiap hari, mengapa harus mencari Juru Selamat yang hidup 2000 tahun yang lalu? Di sepanjang Alkitab, kita melihat Tuhan yang berinisiatif mewujudkan keselamatan manusia. Tak seorang pun dari kita yang diselamatkan yang mencari Dia. Kita hanya menanggapi cara yang Dia gunakan untuk menarik kita kepadanya. Yohanes pasal 6 ayat 44. Tuhanlah yang mengambil langkah pertama. Dia memilih untuk menyelamatkan kita dan kita kemudian menanggapinya. Ayat bacaan hari ini menegaskan kebutuhan kita akan Yesus dan menunjukkan betapa Bapa telah mengaruniakan anaknya agar kita dapat diselamatkan. Tanpa Yesus, kita tak punya harapan. Sekarang pikirkan tentang perkataan terakhir Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Apakah Dia berkata supaya mereka duduk manis saja dan hanya menyebutkan namanya kepada orang-orang yang lewat? Tidak. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Dia ingin kabar baik diberitakan karena Dia masih mencari orang-orang yang membutuhkan kesempatan. Saudara pendengar, jika Anda belum mengenal Yesus, Dia sedang mencari Anda. Lukas pasal 19 ayat 10. Jika Anda sudah mengenal Dia, pakailah setiap kesempatan untuk menyampaikan kabar baiknya kepada dunia.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Stream.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra streaming.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Yang percaya Tuhan kemenangan, kita berikan sorak-sorai bagi Dia.
3: Yes!
2: Ku diberi kuasa.
3: Amen.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, maha kudus, maha besar, pencipta segalanya. Tetapi ia justru dengan sengaja melucuti semua keperkasaannya, segala kehebatannya dan kedahsyatannya. Ia memutuskan untuk mengosongkan dirinya dengan menjadi seorang hamba yang sama derajatnya dengan manusia. Ia merendahkan dirinya, dihina, difitnah, diludahi, bahkan disiksa karena kesalahan yang tidak ia lakukan, sampai akhirnya ia mati. Yesus bersedia melakukan semuanya ini karena ia sangat mengasihi kita. Marilah kita bersama-sama mengikuti teladan Yesus dengan mengosongkan diri kita, membuang segala kesombongan dan arogansi, keegoisan, dan kepentingan diri sendiri. Biarkanlah Tuhan saat ini memakai bejar kosong kehidupanmu, sehingga ia dapat mencurahkan isi hatinya, kuasanya, dan pengurapannya, agar engkau dipakai menjadi alat kesukaannya untuk dapat melakukan hal yang sama seperti yang telah ia lakukan, yaitu menjadi berkat bagi sesama.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi baru pemberian Tuhan ini, kami sangat bergembira karena bisa menjumpai Anda kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani awal pagi hari Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas hari ini. Selain lagu-lagu rohani, kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian yang akan mengisi hati Anda dengan inspirasi dari Tuhan kita. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Dr. Sala juga akan mengisi pagi hari kita dengan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman juga akan melengkapi pagi hari kita dengan inspirasi kehidupan iman. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut hari ini dengan program Bun Pagi masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 3 Oktober 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah menerima ajaran dan didikan. Berdasar dari bacaan Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Akan tetapi mari sebelum kita bersama-sama menerima dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita ya Tuhan, atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengawali hari dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong setiap kami, menerangi hati kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami tidak hanya mengerti, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Akan tetapi pada saat ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, jikalau ingin membacanya secara keseluruhan, dapat membacanya secara pribadi. Yeremia pasal 6 ayat 10 yang demikian firman Tuhan. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tema kita adalah menerima ajaran dan didikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata didikan, mungkin ada yang langsung teringat dengan masa kecil. Kita pernah dimarahi orang tua karena melakukan kesalahan. Atau mungkin kita pernah ditegur oleh guru, oleh dosen karena kita tidak mengerjakan tugas. Atau mungkin kita pernah dinasihati seseorang karena sikap kita yang kurang baik. Pada saat ditegur, biasanya kita tidak langsung merasa senang. Kadang kita merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin kita berpikir, mengapa saya ditegur? Apa salah saya? Tetapi ketika kita semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa tidak semua teguran itu untuk menjatuhkan kita. Ada teguran yang justru menolong kita untuk menjadi lebih baik. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin kita mendengarkan firman-Nya, tetapi Tuhan ingin kita menerima ajaran-Nya dan bersedia dididik oleh-Nya. Oleh karena itu dalam Yeremia pasal 6, Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Yehuda. Keadaan mereka sudah sangat jauh dari Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan ketidakadilan dan tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Masalah mereka bukan karena Tuhan tidak berbicara. Tuhan sudah berbicara dan Tuhan sudah memperingatkan. Tetapi
mereka tidak mau mendengar. Oleh karena itu, Sobat Petra yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar akan tiga hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana menerima ajaran, berarti mau mendengar firman Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10 tadi. Kepada siapakah aku harus berbicara dan memberi peringatan supaya mereka mendengar? Sahabat Petra yang terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya sudah berbicara kepada bangsa Israel. Nabi Yeremia sudah menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah mereka ini tidak mau mendengar. Ada perbedaan antara mendengar dan mau mendengarkan. Kita bisa datang ke gereja dan mendengar khotbah. Kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa mengikuti pendalaman Alkitab. Tetapi belum tentu hati kita ini benar-benar mau menerima apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang kita hanya mau mendengar firman Tuhan yang menyenangkan hati kita. Kalau firman Tuhan berkata, "Aku mengasihi kamu," lalu hati kita sangat senang. Kalau firman Tuhan berkata, "Tuhan akan memberkati kamu," kita pun senang. Tetapi bagaimana kalau firman Tuhan berkata, "Ampunilah orang yang menyakiti kamu"? Lalu bagaimana jikalau Tuhan berkata, "Berhentilah melakukan dosa itu"? Atau rendahkanlah dirimu dan mintalah maaf. Di sini kita diuji. Apakah kita benar-benar mau menerima ajaran Tuhan atau kita hanya mau mendengar apa yang sesuai dengan keinginan kita? Orang yang mau menerima ajaran Tuhan adalah orang yang berkata, "Tuhan, ajarlah saya. Saya mungkin belum mengerti semuanya, tetapi saya mau belajar. Kalau ada yang salah dalam hidup saya, Tuhan tolong tunjukkan." Jadi, ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya bertanya, "Apa yang saya dapat?" Tetapi tanyakan juga, "Apa yang Tuhan ingin ubah dalam hidup saya?" Itulah hati yang mau menerima ajaran. Lalu yang kedua, Sahabat Petra yang terkasih, kita juga mau belajar bahwa menerima didikan berarti bersedia dikoreksi. Ajaran memberikan kita pengetahuan tentang kebenaran, tetapi didikan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Dan untuk dididik, kita harus siap dikoreksi. Yeremia pasal 6 ini menunjukkan bahwa Tuhan menegur bangsa Yehuda karena kehidupan mereka sudah dipenuhi dengan kejahatan dan ketidakadilan. Tuhan tidak membiarkan mereka terus berjalan dalam kesalahan. Mengapa? Karena Tuhan peduli kepada mereka. Kadang kita berpikir bahwa teguran adalah tanda bahwa seseorang tidak menyukai kita. Padahal tidak selalu demikian. Orang tua menegur anaknya karena mengasihi anaknya. Guru menegur murid karena ingin muridnya bertumbuh. Dan Tuhan menegur kita karena Tuhan ingin kita hidup benar. Karena itu ketika Tuhan mendidik kita, jangan langsung berkata, "Saya tidak suka ditegur." Belajarlah berkata, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui teguran ini?" Misalnya ketika kita ditegur karena mudah marah, mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita tentang kesabaran. Ketika kita ditegur karena suka berbicara kasar, mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita menjaga perkataan kita. Ketika kita ditegur karena sulit mengampuni, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita tentang pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Memang disadari bahwa tidak mudah menerima teguran. Tetapi orang yang mau bertumbuh adalah orang yang mau dikoreksi. Jangan sampai kita hanya mau mendengar pujian, tetapi tidak mau menerima teguran. Karena kadang-kadang
pujian membuat kita senang, tetapi teguran membuat kita bertumbuh. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang akan kita refleksikan pada saat ini adalah menerima ajaran dan didikan harus menghasilkan perubahan hidup. Sahabat Petra yang terkasih, apa gunanya kita mendengar banyak firman kalau hidup kita tidak berubah? Apa gunanya kita tahu banyak ayat Alkitab kalau kita tetap menyimpan kebencian? Apa gunanya kita rajin beribadah kalau kita tetap melakukan ketidakadilan? Lalu apa gunanya kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kasih kalau kita tetap memperlakukan orang lain dengan penuh kebencian? Bangsa Yehuda pada zaman Yeremia mempunyai firman Tuhan. Mereka bukan orang yang tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Tetapi masalahnya adalah firman itu tidak menghasilkan perubahan dalam kehidupan mereka. Yeremia pasal 6 ayat 7 menggambarkan kejahatan Yerusalem seperti air yang terus keluar dari sebuah sumber. Artinya, kejahatan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai firman Tuhan hanya berhenti di telinga. Firman Tuhan harus masuk ke dalam hati dan terlihat dalam kehidupan. Kalau hari ini Tuhan mengajar kita tentang pengampunan, maka mari kita belajar mengampuni. Kalau Tuhan mengajar kita tentang kasih, mari kita belajar mengasihi. Kalau Tuhan mengajar kita tentang kejujuran, mari kita hidup jujur. Kalau Tuhan menegur kesombongan kita, mari kita belajar merendahkan hati. Jadi, ukuran bahwa kita menerima firman Tuhan bukan hanya berapa banyak yang kita tahu, tetapi berapa banyak yang berubah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan saat ini, kita melihat bahwa Tuhan sudah berbicara kepada umat-Nya. Tuhan memberikan ajaran, Tuhan memberikan peringatan, Tuhan memberikan didikan. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Jangan sampai hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang mempunyai hati yang lembut terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajar, kita mau belajar. Ketika Tuhan menegur, kita mau menerima. Ketika Tuhan menunjukkan kesalahan kita, kita mau berubah. Karena itu, mari kita ingat tiga hal sederhana. Mau mendengar ajaran Tuhan, mau menerima didikan dan teguran Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya sudah sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Mungkin hari ini ada sesuatu dalam hidup kita yang sedang Tuhan tegur. Jangan keraskan hati. Jangan berkata, "Saya memang seperti ini." Tetapi katakan, "Tuhan, saya mau Engkau ajar, saya mau Engkau didik, dan saya mau Engkau membentuk saya." Kiranya firman Tuhan tidak hanya kita dengar dengan telinga, tetapi kita terima dengan hati dan kita lakukan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Terima kasih untuk setiap ajaran dan didikan, teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami melalui sabda Tuhan. Kiranya kami tidak hanya sekedar mendengar dengan telinga kami, tetapi kami mampu menerimanya dengan hati dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik
dan bahkan hidup kami mampu memuliakan nama Tuhan. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dengan segala aktivitas, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati sehingga kekuatan, keselamatan, dan damai sejahtera, bahkan sukacita, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih, kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 3 Oktober 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, apa kabar pendengar yang terkasih pada hari ini? Harapan saya sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun berkat di anugerah daripada Tuhan.